0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
2: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
0: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
1: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
4: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 9 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Gen Z terkait dengan pengawasan partisipatif.
6: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
7: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan memilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
5: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z. Sebagian besarnya tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita, dan umurnya masih panjang masalahnya.
6: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
0: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Aneka Sana melaporkan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
9: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
8: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
10: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
8: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
13: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
14: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
12: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
11: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti ya, dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk

0: ikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan laporannya.
2: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik ini.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Siang.
2: Ya.
1: Saya dari PT Bea Cukai, barang Ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
2: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
1: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
2: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
1: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
2: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
1: Halo, Bu. Halo.
3: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Banten ya, di mana-mana Anda berada. Masih bersama saya Bram Adi yang menemani Anda pendengar di Banten pagi ini. Dan kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 terjadi di wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada hari ini. Pendengar, BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 4:23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, BMKG mencatat pusat gempa berada pada koordinat 5,81 derajat lintang selatan dan 106,56 derajat bujur timur. Pusat gempa berada sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km. BMKG mencatat gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pernyataan tersebut disampaikan dalam informasi resmi gempa yang diterbitkan BMKG. Sementara itu, warga melaporkan sedikit merasakan getaran gempa tersebut di wilayah Jakarta. Getaran dirasakan warga yang berada di bangunan ketika gempa terjadi. BMKG mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi susulan. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi resmi BMKG dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Badan Pangan Nasional menggerakkan fasilitas distribusi pangan atau FDP untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit. Bappanas akan memobilisasi stok dari daerah surplus menuju wilayah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan FDP perlu segera diterapkan untuk merespon dinamika harga cabai. Bappanas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan wilayah yang dapat didukung melalui distribusi tersebut. Beralih informasi selanjutnya, anggota Komisi 8 DPR RI Hetifa Syaifuddin meminta Kementerian Haji dan Umroh memperkuat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Persiapan tersebut perlu disertai evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan kelemahan pada penyelenggaraan haji sebelumnya. Hetifah menjelaskan, persiapan haji harus mencakup pembinaan pelayanan perlindungan jemaah serta kesiapan petugas haji. Seluruh aspek tersebut harus dipersiapkan dengan baik untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Karo, Sumatera Utara. Ya, mengunjungi anak-anak yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit Evarina Etaham dan Rumah Sakit Umum Amanda Brastagi pada Jumat 11 September 2026. Kehadiran Wapres menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi kesehatan anak sekaligus memastikan proses pemulihan mereka berjalan cepat dan optimal. Bagi Wapres, kesehatan anak merupakan hal penting agar mereka dapat kembali menjalani aktivitas, menuntut ilmu, dan mengejar cita-cita. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, program MBG terus dievaluasi dan disempurnakan. Hal ini agar pelaksanaannya semakin baik dan sesuai harapan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor Bea Cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.
1: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
2: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kereset.
3: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
4: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
5: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
6: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
7: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Kementerian Kesehatan atau Kemenkes pendengar memastikan penanganan medis siswa korban keracunan MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berlangsung optimal. Korban FP terus mendapat perawatan medis secara bertahap untuk memastikan kondisi stabil dan memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis. Kepala Biro Komunikasi Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan FP mendapat penanganan medis bertahap setelah mengalami keracunan akibat MBG. Penanganan dilakukan sejak FP dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan hingga kini menjalani rawat jalan di RSUP Adamalik Medan. Aji menjelaskan FP sebelumnya dirawat di rumah sakit swasta di RSUD Kabupaten Karo, kemudian dirujuk ke RS Haji Medan. Saat ini FP menjalani rawat jalan di RSUP Adamalik Medan untuk memantau kondisi kesehatan secara berkala. Menurut Aji, FP telah ditangani 3 dokter spesialis sejak 31 Agustus 2026. Pemeriksaan melibatkan dokter spesialis gastrohepatologi, neurologi, dan kesehatan jiwa.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Pendengar masih di Banten pagi ini ya, masih bersama saya Bram Adi juga yang masih akan terus menemani Anda pendengar ya sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pastinya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar konten di TikTok yang menyatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan tarif parkir sebesar Rp60.000 per jam. Dalam konten tersebut dituliskan pernyataan yang diklaim berasal dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarga.go.id. Isu tersebut merupakan hoax berulang dan tarif parkir saat ini masih mengacu kepada peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan restribusi daerah dan peraturan gubernur nomor 31 tahun 2017 tentang tarif layanan parkir. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

menangani pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seluas 667,50 hektar di Kalimantan Selatan atau Kalsel. Operasi Satgas menggunakan helikopter water bombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan luasan yang berhasil ditangani tersebut merupakan bagian dari total 1.691,50 hektar lahan yang terdampak karhutla. Dengan demikian, sekitar 39,46% lahan terdampak telah ditangani melalui operasi pengeboman air, sedangkan 60,54% lainnya masih belum tertangani. Roni mengatakan saat ini terdapat 4 unit helikopter waterbombing yang mendukung operasi udara. Helikopter tersebut dikerahkan untuk memadamkan titik api dengan skala prioritas, terutama di lokasi yang sulit dijangkau tim pemadam di darat. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsuddin Nur di Banjarbaru. Di kawasan tersebut masih cukup banyak ditemukan titik api.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Muji Rohman, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut di sejumlah wilayah di Indonesia, pendengar. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan berpotensi terjadi karhutla. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kekeringan berdampak pada 13 kecamatan, 56 desa, dan 17 kelurahan. Sebanyak 724 kepala keluarga atau 2.292 jiwa terdampak akibat berkurangnya debit sumber air bersih. Hingga Kamis kemarin, BPBD Kabupaten Wajo bersama petugas gabungan telah mendistribusikan 84.000 liter air bersih. Bantuan tersebut terdiri atas 17 tangki dengan total 81.000 liter air dan 2 tandon sebanyak 3.000 liter.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolresta Serang Kota, Kombespol Yuda Satria SH/SIK/MH mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital bansos. Hal itu disampaikan Mutia pada rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima bansos dapat terus diperbaiki. Beralih informasi selanjutnya, pemerintah Indonesia bergerak cepat menindaklanjuti penemuan 5 bayi orang utan di kawasan hutan distrik Balasore negara bagian Odisha India. Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan otoritas India dan sejumlah pihak di dalam negeri. Pihaknya akan memastikan penanganan, verifikasi asal-usul, hingga upaya pemulangan atau repatriasi kelima satwa tersebut ke Indonesia. Sekian kelas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1-500-225.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan masih bersama saya Bram Adi ya di Banten siang ini ya. Dan siang hari ini kami sampaikan informasi terkait harga emas antam di logam mulia tercatat naik tipis Rp4.000 per gram Priyar pada perdagangan hari ini. Ini membuat harga emas antam berada di level yang lebih tinggi ya dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.604.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.600.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku, pendengar. Untuk mengetahui rincian harga emas antam logam mulia, pendengar, pada hari ini Anda juga bisa mengakses melalui portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Salam Kebajikan, Rahayu.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, PT Kereta Api Indonesia memastikan operasional dan prasarana LRT Jabodebek tetap aman beroperasi normal. Kepastian layanan diperoleh pasca gempa bumi magnitudo 5,9 mengguncang Kepulauan Seribu pada hari ini, pendengar. Peristiwa gempa bumi di DKI Jakarta tersebut terjadi pukul 4.23 waktu Indonesia Barat. Tanpa menimbulkan kerusakan fisik, petugas lapangan langsung dikerahkan untuk memeriksa kelaikan struktur prasarana transportasi massal berbasis rel otomatis tersebut. Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Raditya Mahardika, menjelaskan mekanisme pemantauan pasca gejala gempa menggunakan teknologi deteksi dini. Petugas pun langsung melakukan pengecekan. Raditya memaparkan bahwa pemeriksaan fisik prasarana dimulai pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat oleh seluruh tim siaga. Hasil pemindaian mengonfirmasi tidak ada kerusakan struktural yang berpotensi mengganggu jalur lintasan perjalanan kereta.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Raden Dewi Setiani, Bupati Pandeglang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI senantiasa terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Makasih. Wabillahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat, ya itu tandanya saya Bramadi harus pamit undur diri pendengar ya, tapi terang aja di Banten siang dari jam 11 hingga Banten sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda akan ditemani oleh rekan saya Ilma Afia. Tapi sebelumnya kami mengajak Anda terlebih dahulu untuk bergabung bersama RRI Program 3 untuk mendengarkan dinamika olahraga. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Roux Chinois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Liliana Dea. Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas.

Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Zihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket, pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR, jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul

0: pecah rekor lagi, pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
1: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robby dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun dari Super League Sepak Bola Indonesia Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan efek ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi banyak untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga program yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilon, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Wisata alam di Kota Serang, yang jawab salam saya doakan hidupnya senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Agi Solia, Wakil Wali Kota Serang, mengucapkan selamat HUT RRI ke-81. Anda doakan semoga ke depan RRI makin jaya dan terus berkontribusi dalam pembangunan khususnya di Kota Serang. Nah, semoga dengan tema semangat Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI semakin terdepan mencerdaskan masyarakat, berbagi informasi dan menjadi inspirasi buat warga masyarakat khusus yang ada di Kota Serang. Khusus untuk RRI Provinsi Banten, tetap semangat, terus bertumbuh, maju, dan tebarkan kemanfaatan dan kebaikan. Selamat pilat RRI ke-81. Meledong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

My Facebook pendengar dari Gigi ya, ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 11 siang lepas 38 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kembali bergabung di Banten Siang. Setelah tadi di pukul 11 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat ya, kita sama-sama mendengarkan siaran langsung RRI Program 3, siaran sentral dari Jakarta, Dinamika Olahraga pendengar. Dan saat ini disambut oleh My Facebook ya. Siapa di sini yang masih punya Facebook? Jadi nostalgia ya sama kenangan-kenangan waktu masih sering pakai Facebook mungkin ya pendengar ya. Di tahun 2000-an mungkin ya, berasal ataupun bekerja di PT Mencari Cinta Sejati biasanya. Siapa yang relate di sini ya? Nah, ini juga mungkin di akhir pekan ini biasanya memori-memori lama juga berdatangan karena kita sedang bersantai mungkin ya. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung di Pro 1, selamat bergabung di siang hari ini. Ilmafia siap temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Ada Pro Dangdut juga nanti di jam setengah 2 siang ya. Jadi pastikan untuk tetap bergabung nih bersama kami. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Tadi kalau di kantor RRI Banten ya, dalam perjalanan ke sini juga cuacanya cukup berawan begitu, tidak terlalu terik ya. Nah, kalau di tempat Anda berada mungkin seperti apa, boleh berbagi informasinya karena sepertinya berbeda. Tapi memang untuk pantauan BMKG sendiri untuk pagi hingga siang hari, ini kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten secara umum memang diperkirakan cerah berawan begitu pendengar. Nah, ini boleh berbagi juga nih informasinya saat ini di tempat Anda berada seperti apa gitu ya. Apakah seperti perakiran dari BMKG ya, cerah berawan, atau malah ada yang hujan mungkin ya. Boleh berbagi informasinya karena informasi yang Anda berikan sangat berguna pendengar untuk pendengar lainnya gitu ya. Ditunggu ya pendengar ya untuk informasinya di 08111 450 949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara penyiar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut di sejumlah wilayah Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan berpotensi terjadi karhutla. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital bansos. Hal itu disampaikan Mutia usai rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional, dan menurutnya mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima bansos dapat terus diperbaiki. Sekian kelas berita siang ini, pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bidan, saya khawatir dengan tumbuh kembang anak-anak zaman sekarang. Informasi mengenai stunting juga makin marak. Bagaimana sih sebetulnya cara agar kita terhindar dari yang namanya stunting?
1: Nah, gini Bu, sebenarnya stunting itu gak hanya mempengaruhi tinggi badan, tapi juga perkembangan otak anak, Bu. Nah, dampaknya bisa dirasakan seumur hidup loh. Tapi tenang, stunting itu bisa dicegah dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan, imunisasi rutin, kebersihan dan juga sanitasi yang baik, serta pola asuh yang baik. Nah, kita sebagai orang tua juga harus pantau pertumbuhan anak-anak kita, Bu, agar anak kita tumbuh dengan maksimal.
0: Oh, begitu. Baik, Bu Bidan. Terima kasih infonya ya.
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi. Jangan biarkan stunting menghambat masa depan anak-anak kita. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang cukup dan layanan kesehatan yang memadai. Bersama, kita cegah stunting.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Sen Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 di tahun 2026 ini. Semoga RRI akan tetap menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Keberadaan RRI Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah Banten. Terima kasih.

Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

9.9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar Pro 1 Banten di siang hari ini sampai jam 1 siang ya, kami hadirkan untuk Anda beragam musik Nusantara nih pendengar ya. Jadi untuk Anda yang dari tadi dengerin lagunya kok lagu-lagu daerah ya. Betul sekali, karena saat ini Anda berada di program siaran seni dan tradisional. Jadi memang khusus di jam 12 sampai jam 1 siang ini lagu-lagunya dari Nusantara gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Lagu-lagu daerah tentunya lagu dari Banten ya. Kemudian ada lagu Papua juga nanti ya. Ada kicir-kicir juga. Jadi ini memang lagu-lagu daerah. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang merantau di Banten atau di Kota Serang gitu ya, jauh dari Papua atau jauh dari misalnya dari Jawa, dari Jogja, pokoknya dari manapun. Kemudian rindu dengan kampung halaman, ingin mendengarkan lagu-lagu daerahnya gitu ya, ini boleh banget. Atau Anda mau kirim-kirim salam kepada kerabat yang juga jauh begitu ya. Kemudian juga ingin kirim-kirim salam kepada keluarga yang ada di pulau lain gitu kan. Di siang hari ini boleh juga ya pendengar ya. Untuk kirim-kirim salam nanti boleh disampaikan namanya, alamatnya juga gitu ya. Dan yang mau request lagu juga boleh banget. Lagu-lagunya lagu-lagu daerah ya, lagu-lagu Nusantara. Kalau Pro Dangdut belum ada. Pro Dangdut nanti di jam 1:30 siang ya. Jadi silakan pendengar sekali lagi yang mau request di 08111450949. Kita sekarang dengerin lagunya Wewayangan dulu ya dari Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai Sekretaris Daerah Haji Deden Afrendi Hartawan, SSTP MSI, menyampaikan bahwa Radio Republik Indonesia sedang berulang tahun dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Demikian informasi yang dapat

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik keterangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
2: Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil, dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP, atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500 200, at Kering Pajak 1500 200, live chat pajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol 4T Fajar Audio Putra dan Dim 0601 Pandeglang ucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-1.
1: Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatuan.
0: Mari terus berinovasi, inspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pergir Pro Satu Banten dimanapun berada, saat ini mungkin ada yang masih bingung nih mau makan siang apa ya. Karena biasanya di jam-jam segini nih, dari jam 12 sampai jam 1 siang atau bahkan sampai jam 2 siang biasanya masih bingung mau makan siang apa ya. Dan di Banten sendiri sebenarnya banyak ya rekomendasi makan siang, apalagi khasnya gitu ya, ciri khasnya ini ada sate bandeng, ada rabek gitu ya pendengar ya. Tapi ternyata untuk makanan khas di Banten sendiri bukan hanya sate bandeng ataupun rabek gitu ya, ada banyak, salah satunya bontot ikan payus. Ini juga salah satu makanan olahan khas Pontang, Provinsi Banten ya. Dan sesuai dengan namanya pendengar, bontot ini terbuat dari ikan payus yang diolah dengan bumbu tradisional dan juga digoreng hingga berwarna kecoklatan ya. Biasanya bontot ini disajikan dengan hangat dan juga sambal ataupun saus biasanya ya pendengar ya. Dan ini menjadikan bontot pilihan yang sempurna sepertinya untuk makan siang ataupun cemilan siang gitu ya. Dan keunikan rasa ini juga menjadikan bontot ikan payus menjadi salah satu ikon kuliner Banten pendengar, yang tentunya harus dicoba untuk yang belum pernah coba atau yang menjadi perantau mungkin di Provinsi Banten ya. Hidangan ini biasa dijadikan sebagai lauk pendamping pada acara spesial ataupun bisa juga dijadikan sebagai oleh-oleh dari Banten. Jadi untuk Anda nih pendengar yang main ataupun berkunjung ke Banten, jangan hanya ikan bandeng saja gitu ya, cari yang lain. Meskipun ikan bandeng juga menjadi salah satu ciri khas Provinsi Banten ya, tapi kalau misalnya ingin yang berbeda gitu ya, bontot ikan payus juga ini bisa menjadi pilihan gitu ya. Dan juga kerupuk tangkil. Nah, kreativitas masyarakat Banten dalam mengolah bahan pangan ini juga terlihat dari kerupuk tangkil nih pendengar, atau yang dikenal dengan kerutang gitu ya. Ini biasanya dikenal oleh masyarakat Kecamatan Curug, Kota Serang. Nah, ini kerupuk ini awalnya dibuat dari sisa pembuatan emping melinjo yang biasanya dibuang nih pendengar. Namun dengan ide kreatif gitu ya, sisa emping tersebut diolah menjadi kerupuk yang renyah dan juga lezat. Dan kerupuk tangkil ini bisa dijadikan sebagai buah tangan bagi Anda ataupun para wisatawan gitu ya, selepas melancong ke Banten. Jadi selain tadi ada bontot, kerupuk tangkil juga bisa menjadi salah satu pilihan Anda untuk menjadikan kerupuk tangkil ini sebagai oleh-oleh gitu ya pendengar ya. Informasinya pendengar kami kutip dari portal berita bantenprov.go.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami informasikan tepat di jam 1 siang nanti kami mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta Pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Siang. Tentunya nanti di jam 1:30 siang akan ada Pro Dangdut, ya, Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang sudah menunggu menanti untuk Pro Dangdut di siang hari ini, ada ya di jam 1:30 siang tentunya. Jadi pastikan untuk tetap bergabung bersama kami pendengar di Banten Siang ini.

0: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0809-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Nah, apa yang diduga dilanggar bahwa dia tidak mendapatkan persetujuan pendirian bangunan, ya, PBG. Nah, itu belum ada.
3: Saat ini masih akan dilaksanakan identifikasi terlebih dahulu. Jadi untuk kejelasannya mohon dari rekan-rekan untuk menunggu, mengingat posisi penemuan tersebut cukup jauh dari lokasi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan, Sari Berita Penting. Anggota DPRD DKI Jakarta menyidak pembangunan lapangan padel di lahan aset Pemprov. Tim SAR gabungan masih mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang di perairan Selat Sunda. Berita selengkapnya. Anggota DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, menyidak pembangunan lapangan padel yang berdiri di lahan aset Pemprov di kawasan Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
4: Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Kevin Wu, kembali menyidak pembangunan lapangan padel di lahan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta di RW 10, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Sidak tersebut merupakan yang kedua dilakukan Kevin untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemanfaatan lahan tersebut. Berdasarkan dokumen yang diperoleh Kevin, lahan tersebut merupakan aset Pemprov DKI yang pemanfaatannya dilakukan melalui mekanisme sewa kepada sebuah koperasi. Kevin mengatakan, lahan tersebut sebelumnya digunakan sebagai tempat pembuangan sementara atau TPS sampah bagi warga sekitar. Namun, lahan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas lapangan padel. Saat ini, Kevin tengah meminta kejelasan mengenai dasar hukum pemanfaatan aset tersebut, termasuk bentuk kerjasama antara koperasi dengan Pemprov DKI. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut penggunaan lahan, tetapi juga legalitas bangunan yang berdiri di atas aset pemerintah. Demikian hal yang disampaikan Kevin kepada wartawan pada Sabtu 12 September 2026.
5: Dalam kunjungan pertama saya, segelnya tidak ada. Dan sedang ada proses pembangunan di dalamnya. Kita punya bukti, kita ada foto dokumentasinya, bahwa sedang di pengerjaan. Padahal statusnya, saat itu lahan ini kita cek, itu sudah SP 3 kali. SP itu surat peringatan 1, 2, 3. Dan sampai segel merah ini terpasang. Nah, apa yang diduga dilanggar bahwa dia tidak mendapatkan persetujuan pendirian bangunan, ya, PBG. Nah, itu belum ada. Atau waktu itu diurusnya itu, yang informasi saya terima itu tidak sesuai. Yang diajukan 1.800 sekian, tetapi faktanya di atas itu.
4: Selain itu, lanjut Kevin, terdapat juga dugaan ketidaksesuaian luas bangunan antara dokumen pengajuan dengan kondisi fisik di lapangan. Luas yang diajukan sekitar 1.800 meter persegi, namun kondisi bangunan di lapangan diduga melebihi luas tersebut. Dalam sidak keduanya, Kevin juga menemukan perubahan fisik bangunan dibandingkan kunjungan sebelumnya. Pada sidak pertama, terdapat bagian bangunan yang masih terbuka sehingga dapat dilihat dan diakses dari luar. Namun saat kembali mendatangi lokasi, bagian tersebut telah ditutup menggunakan tembok. Kevin pun mempertanyakan pembangunan yang diduga masih berlangsung meski bangunan tersebut telah melalui proses penyegelan. Dia pun meminta agar dugaan pencopotan segel ditelusuri karena tindakan tersebut dapat menjadi pelanggaran tersendiri. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Harga cabai bergejolak di Jakarta. Pelaku usaha makanan hadapi dengan mempertahankan harga jual. Berikut Setio Agung melaporkan.
6: Sejumlah pelaku usaha makanan di Jakarta memilih menahan kenaikan harga jual di tengah gejolak harga cabai. Mereka khawatir kenaikan harga makanan membuat pelanggan beralih dan berdampak terhadap omset penjualan. Salah satunya Titi Sugianti, pemilik warung sate di Jakarta Timur, yang ditemui saat berbelanja di Pasar Induk Kramat Jati. Ia biasa berbelanja bahan pangan setiap 3 hari sekali dengan kebutuhan cabai paling sedikit 20 kg. Titi mengatakan kenaikan harga cabai membuat biaya bahan baku usahanya bertambah karena jumlah cabai dalam masakan tidak dapat dikurangi.
7: Biaya cabainya pasti udah lebih mahal kan, sedangkan kebutuhan kita untuk masak dengan cabainya pasti standarnya masih segitu yang kita pakai. Jadi kos pengeluarannya akan lebih besar gitu loh. Sedangkan harga jual kita di resto tuh harganya sama gitu loh. Nggak dinaikin.
6: Kondisi serupa dirasakan Mary, pemilik warung nasi Padang di Jakarta Selatan yang berbelanja kebutuhan usahanya seminggu sekali. Dalam sekali belanja, ia dapat membeli sekitar 30 hingga 40 kg cabai hijau dan 15 kg cabai merah. Mary juga memilih tidak menaikkan harga jual meski cabai merah keriting yang biasa dibelinya Rp30.000 per kilogram kini mencapai kisaran Rp38.000.
8: Gimana ya? Kalau dikurangin nggak mungkin. Kalau kadang orang kalau beli nasi padang kan lagi dong cambelnya tetap dikasih. Jadi ya udah jalanin aja kayak gitu.
9: Tapi untuk harga jual ibu juga nggak naik juga. Harga makanan
8: enggak. Kalau dinaikin orang nanti malah kabur.
6: Merujuk data Info Pangan Jakarta, harga komoditas cabai di pasar induk Ramat Jati menunjukkan pergerakan yang cukup lebar. Sejak bulan Agustus sampai dengan hari ini, 12 September, cabai rawit merah pada periode bulan Agustus bergerak antara harga terendah Rp34.000 hingga tertinggi Rp55.000 per kilogram. Sedangkan pada periode 1 sampai dengan 12 September, berada pada kisaran terendah harga Rp53.000 hingga tertinggi Rp64.000 per kilogram. Sebelumnya diberitakan, gejolak harga ini dipengaruhi oleh kemarau yang melanda daerah penghasil cabai dan penurunan luas tanam periode Februari hingga Juli 2026. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Menolak lupa 12 September 1984, kesaksian warga menyimpan ingatan pahit tragedi Tanjung Priok. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Di sudut rumah kontrakan yang berhadapan langsung dengan musola atau warga lokal kenal sebagai Langgar, Pak Dono, 77 tahun, berdiri menatap ke arah jalanan. Pria kelahiran akhir 1949 ini merupakan salah satu saksi hidup yang menyaksikan langsung detik-detik berdarah tragedi Tanjung Priuk pada September 1984 silam. Bagi Pak Dono, ingatan akan malam mencekam puluhan tahun lalu itu tak pernah benar-benar pudar. Suasana riuh warga yang bermula dari kekecewaan mendalam terhadap tindakan aparat masih tergambar jelas di benaknya. Peristiwa itu diawali saat petugas Babinsa mendatangi musola untuk membersihkan pamflet kritikan yang dipasang oleh pemuda setempat. Namun, tindakan petugas yang menyiram air got hingga masuk ke dalam musola tanpa melepas sepatu memicu kemarahan warga setempat. Kemarahan warga yang meluap berujung pada pembakaran sepeda motor milik petugas. Suasana makin memanas ketika memasuki tengah malam saat ratusan warga berbondong-bondong berkumpul menuntut pembebasan rekan-rekan mereka serta tokoh masyarakat Amir Biki yang ditangkap oleh aparat.
11: Di depan Langgar, sebab rumahnya kita kontrakannya di depan Langgar. Nah, terus jam-jam 11 itu...
12: 11 siang?
11: Malam. 11 malam itu terdengar ada suara tembakan, 1-2. Nah, terus nggak lama, jam 12 lewat dikit lah, kan masyarakat mau bebasin Amir Biki tuh, berondong tuh. Pada kabur semua kan, ada yang jatuh, ada yang mati, ada yang gimana, nggak tahu dah, semuanya pada mati aja.
10: Kini lebih dari 4 dekade sejak malam kelam itu berlalu, kehidupan di sekitar Langgar telah kembali tenang. Namun bagi Pak Dono dan warga yang menyaksikan langsung kekerasan masa lalu itu, ingatan tentang korban yang berjatuhan di tanah kelahiran mereka menjadi bagian dari sejarah yang akan terus terawat agar kemanusiaan tak lagi diabaikan. Melalui narasi menolak lupa, warga berharap agar tragedi kelam seperti peristiwa Tanjung Priuk ini tidak pernah ditutup-tutupi dan dapat diselesaikan secara adil. Penuntasan kasus HAM masa lalu dianggap penting agar tindakan sewenang-wenang oleh aparat terhadap rakyat tidak kembali terulang di masa depan. Samsudin Ilyas, RRI, Jakarta melaporkan.
1: Hadapi Persib nanti sore, pelatih Persija Sinteyong mengingatkan pemain Macan Kemayoran agar tidak mendapatkan kartu kuning atau kartu merah. Selengkapnya Rizky Basuki melaporkan.
13: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong atau STY mengingatkan para pemain Macan Kemayoran untuk bermain disiplin dan menghindari kartu kuning maupun kartu merah saat menghadapi Persib Bandung. Persija akan melakoni laga kontra Persib di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu sore 12 September 2026 dalam pekan kedua Super League 2026-2027. Pertandingan syarat gengsi tersebut diprediksi berlangsung ketat, sehingga STY meminta anak asuhnya tetap fokus dan mampu mengendalikan emosi sepanjang pertandingan. Demikian disampaikan STY dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta kemarin.
12: 팀마다 룰이 사실 있고 팀마다 경기 하다 보면 그런 꾀꼼이 있는데
14: setiap tim pasti ada pemain-pemain yang punya kekurangan terhadap kartu-kartu seperti yang disebut tadi. Saya baru dengar juga memang banyak sering kali ada pemain yang dapat kartu merah ya ketika lawan Persib Bandung.
13: Di tempat yang sama, pemain Persija Jakarta, Raihan Hanan, memastikan para pemain asing Anyar Macan Kemayoran sudah memahami pentingnya laga menghadapi Persib Bandung. Menurut Raihan, seluruh pemain Persija menyadari bahwa pertandingan kontra Persib bukan sekedar laga biasa.
12: Saya ngobrol sama pemain asing, bahkan mereka udah tanya duluan gitu. Kayak setiap tim, kayak gimana sih kalau lawan Persib ini? Dan mereka udah tahu bahkan sebelum saya jelaskan. Ini menurut saya mereka juga tahu seberapa penting pertandingan besok dan pemain-pemain asing sekarang, saya rasa mereka pengen main baik untuk hari besok. Dan semoga kita bisa ngasih 3 poin buat pemain.
13: Lebih lanjut, Raihan menegaskan, Persija akan berjuang maksimal sejak awal pertandingan. Dukungan dan semangat dari para The Jackmania menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk menghadapi rivalnya tersebut. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Tim SAR gabungan masih mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang di perairan Selat Sunda. Selengkapnya, Rohmanuddin melaporkan.
15: Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Banten, Kepolisian Perairan Udara, serta Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Banten masih melakukan pencarian dengan menyisir perairan Selat Sunda, Banten untuk menemukan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang dilaporkan hilang. Dalam pencarian tersebut, petugas TNI Angkatan Laut menemukan sebuah pelampung dan botol di perairan Anyer. Petugas kemudian mengevakuasi kedua benda tersebut dan membawanya ke posko SAR gabungan di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Namun, terkait temuan pelampung dan botol tersebut, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Danlanal Banten, Letkol Laut P. Wawan Subagio Mardani mengatakan, petugas masih melakukan identifikasi dan penelusuran lebih lanjut. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah kedua benda tersebut memiliki keterkaitan dengan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dilaporkan hilang. Menurut Danlanal, lokasi penemuan kedua benda tersebut cukup jauh dari lokasi awal hilangnya 5 jurnalis dan 3 kru kapal.
16: Diperoleh oleh tim dari Kalanyer saat ini masih akan dilaksanakan identifikasi terlebih dahulu. Jadi untuk kejelasannya mohon dari rekan-rekan untuk menunggu, ya kan, mengingat posisinya penemuan tersebut cukup jauh dari lokasi kejadian. Jadi mohon bersabar, jangan sampai nanti salah publis atau salah rilis. Jadi kita akan memastikan dulu sebelum kita merilis untuk teman-teman yang diperoleh oleh rekan-rekan yang ada di lapangan, baik itu oleh KRI, oleh Angkatan Laut maupun dari rekan-rekan Basarnas, dari Polairut, dan lain-lain.
15: Hingga saat ini, operasi SAR pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan melibatkan tim SAR gabungan serta unsur terkait. Petugas juga terus memperluas area penyisiran di perairan Selat Sunda untuk mencari keberadaan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang dilaporkan hilang di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau. Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh mengerahkan seluruh sumber daya dan berkoordinasi lintas wilayah dengan Pemprov Lampung serta kepolisian untuk mempercepat pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang di Selat Sunda. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
17: Pemerintah Provinsi Banten memastikan komitmen penuh untuk memberikan dukungan dalam operasi pencarian 5 jurnalis bersama 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Memasuki hari keempat pencarian pelaksanaan operasi SAR, tim gabungan terus menyisir berbagai titik di perairan Selat Sunda. Gubernur Banten, Andra Soni menyatakan, pemerintah daerah siap mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan guna mempercepat penemuan para korban. Koordinasi lintas wilayah juga disebutnya langsung dijalankan bersama jajaran pemerintah Provinsi Lampung dan kepolisian daerah.
18: Tadi malam terakhir di sini disampaikan tentang SAR map-nya. Hari ini juga melibatkan masyarakat yang ikut informasi dan kepala ya dari masyarakat sekitar sini yang memang ingin serta mungkin di bawah koordinasi secara sama mungkin pencarian.
17: Menurutnya, koordinasi lintas sektor tersebut ditempuh mengingat area pencarian melintasi perbatasan perairan yang membutuhkan pergerakan alutsista serta personil secara terpadu. Langkah sinergi ini melibatkan Basarnas hingga kepolisian daerah di 2 provinsi untuk memperluas jangkauan penyisiran. Pihak keluarga bersama masyarakat luas terus menantikan perkembangan operasi penyelamatannya dikoordinasikan oleh tim SAR gabungan di posko utama. Pemprov Banten mengajak seluruh masyarakat untuk memanjatkan doa demi keselamatan para korban yang masih dalam pencarian. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Wakil Bupati Serang doakan keluarga 5 jurnalis agar diberi ketabahan. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
19: Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mendoakan keluarga 5 jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Najib berharap keluarga para jurnalis diberikan ketabahan dalam menghadapi situasi tersebut. Ia juga berharap keluarga tetap diberikan kekuatan selama proses penanganan berlangsung. Najib mengatakan keluarga para jurnalis membutuhkan dukungan dan doa dari berbagai pihak. Menurutnya, keluarga diharapkan tetap kuat dan memiliki keimanan dalam menghadapi kondisi tersebut. Pemerintah Kabupaten Serang turut memberikan perhatian terhadap keluarga para jurnalis. Ia berharap seluruh proses penanganan dapat berjalan dengan baik.
20: Yang kedua, kita doakan kepada keluarganya tetap dalam ketabahan dan keimanan yang terbaik, sehingga apapun yang terjadi, semoga Allah memberikan yang terbaik bagi sahabat-sahabat kita, 5 jurnalis.
19: Selain mendoakan keluarga, Najib berharap kondisi Gunung Anak Krakatau semakin reda. Ia berharap masyarakat yang terdampak erupsi dapat segera pulih dan kembali beraktivitas dengan aman. Menurutnya, keselamatan masyarakat menjadi perhatian bersama di tengah kondisi tersebut. Ia juga berharap Banten tetap berada dalam kondisi aman. Najib mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendoakan 5 jurnalis dan keluarga mereka. Ia berharap keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi situasi tersebut. Najib juga berharap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terus menurun. Dengan demikian, masyarakat terdampak dan seluruh warga Banten dapat segera kembali beraktivitas dengan aman. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Anggota DPRD DKI Jakarta menyidak pembangunan lapangan padel di lahan aset Pemprov. Tim SAR gabungan masih mencari 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang di perairan Selat Sunda. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: lagi modis. Tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya si Desiriure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 26 min cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: 01 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1-500-225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi Bea Cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
2: Stop, cek, lapor.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar yang sejak tadi menunggu-nunggu, menanti-nanti gitu ya. Pro Dangdut saat ini hadir untuk Anda dari jam 1:30 siang ya pendengar, sampai jam 3 sore tentunya nanti. Jadi kebersamaan di Pro Dangdut masih cukup panjang ya. Santai aja, gak usah buru-buru. Kalau lagi makan, selesaikan dulu makannya gitu ya pendengar ya. Kalau mau request, silahkan request gitu ya. Tapi santai aja gitu. Kira kebersamaan di sore hari ini, bukan sore hari ya, siang memang menuju sore, nanti di jam 3 sore baru kita akan selesai Pro Dangdutnya gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau request, kirim-kirim salam gitu ya, boleh banget di Pro Dangdut. Ini bisa disampaikan di 08111450949. Kali ini kita dengerin Lesti dulu ya, Ada Yang Punya.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya pendengar, narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax ataupun tidak benar ya. Dilansir dari tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021. Bukan Gunung Anak Krakatau ya, dan video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhenry510 dan juga diberitakan oleh vice.com serta factcheck.avp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun ESDM menunjukkan tidak ada permukiman di gunung tersebut. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut, sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, pendengar, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Sekian cek fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: FM Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Masih di Pro Dangdut Pendengar untuk siang hari ini. Yang mau request juga masih ditunggu ya. Dan yang bergabung silakan bergabung. Yang baru bergabung selamat bergabung. Untuk Anda semua yang juga sudah bergabung saat ini di Pro Dangdut ada Ita ya. Selamat siang Pro Dangdut, Ita di Serang. Minta lagu Kejamnya Kasih Dong Teh dari Iis Lilis maksudnya ya, dari Lilis Karlina. Kirim salam untuk semua pendengar setia RRI aja. Makasih Teh. Sama-sama ya Teh Ita. Lagu Lilis Karlina ya, dari Lilis Karlina, Kejamnya Kasih Sebentar ya. Kita lihat ada Kejamnya Kasih dari Lilis Karlina, nanti kita putarkan ya Teh Ita ya. Dan untuk pendengar Pro 1 juga yang lainnya yang juga mau request lagu, kirim-kirim salam boleh banget ya. Ditunggu masih sampai jam 3 sore pendengar di 08111 450 949. Kejamnya Kasih dari Lilis Karlina.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air.

0: sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Sound diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Satu buah lagu dari Maggie Z berdengar dengan Madu Malam. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 2 siang ya, lepas 35 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, sampai jam 3 sore ini Pro Dangdut temani Anda. Jadi yang mau request, kirim-kirim salam masih boleh ya. Masih ada sekitar 20 menitan lagi lah ya untuk kita di Pro Dangdut hari ini. Jadi yang mau request lagu dangdut favoritnya gitu ya, santai siangnya mau ditemenin sama lagu dangdut favoritnya, boleh banget. Ditunggu ya pendengar di 08111450949. Kita dengerin sekarang santai siangnya sama Trauma deh ya, dari Yunita Ababil.

0: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP mempercepat program bedah rumah tahun anggaran 2026 untuk mengejar target 400 ribu unit. Percepatan difokuskan pada identifikasi kendala daerah agar pelaksanaan program berjalan optimal dan bantuan segera diterima masyarakat. Menteri PKP menyampaikan bahwa kinerja pelaksanaan bedah rumah di sejumlah daerah telah menunjukkan perkembangan yang baik. Namun masih terdapat sejumlah daerah yang perlu meningkatkan kinerjanya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Iran akan bertemu dengan negara-negara Teluk di Oman pada Senin untuk membahas masa depan Selat Hormuz. Pertemuan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Iran sebagai upaya mendorong pemahaman lebih baik antar negara kawasan dan memperkuat keamanan regional bersama. Melansir dari Al Jazeera pada Sabtu 12 September 2026, Irak dan negara-negara Teluk yang berada di pesisir diperkirakan turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghi, mengatakan Iran tetap berkomitmen menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Sekian kelas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, siapa yang tak kenal Anyer? Pantainya indah, jadi tujuan liburan favorit. Tapi, tahukah Anda dari mana nama Anyer berasal? Menurut sejumlah catatan sejarah, nama Anyer diduga berasal dari kata anyar, yang dalam bahasa Sunda berarti baru. Dahulu, kawasan ini berkembang sebagai permukiman dan pelabuhan baru yang memiliki peran penting dalam aktivitas perdagangan di pesisir barat Pulau Jawa. Seiring waktu, penyebutan anyar berubah menjadi anyer, terutama dalam ejaan yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Nama itu kemudian dikenal luas hingga sekarang. Anyer juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Dari kawasan inilah, Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dimulai pada awal abad ke-19, menghubungkan ujung barat hingga timur Pulau Jawa. Karena itulah, Anyer bukan hanya terkenal karena pantainya, tetapi juga menjadi saksi perjalanan sejarah bangsa. Jadi, saat Anda menikmati debur ombak di Anyer, ingatlah bahwa setiap langkah di sana juga menyusuri jejak sejarah yang panjang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Selamat sore, Pergera Pro 1, dimanapun Anda berada. Saat ini dari kantor RRI Banten, terpantau cuacanya cukup cerah ya, Pergera ya. Dan mungkin ini bisa berbeda di tempat Anda berada, jadi boleh sharing, boleh berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada, Pergera. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, juga hati-hati di jalan ya. Boleh berbagi juga informasi saat ini seperti apa arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Apalagi ini adalah weekend ya pendengar ya, di hari Sabtu tentunya, 12 September 2026. Biasanya nih menjelang malam minggu ini jalanan udah mulai ramai gitu ya. Jadi boleh nih sharing seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Apakah juga sudah mulai ramai gitu ya, atau masih lenggang gitu pendengar. Jadi boleh berbagi informasinya, karena informasi yang Anda berikan tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya. Kami tunggu pendengar untuk informasinya di 08111450949.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
5: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
4: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

Bergerak Pro 1 Banten sampai hari ini kelima jurnalis yang hilang kontak masih belum ditemukan gitu, berserta dengan 3 awak kapalnya. Dan ini juga menjadi perhatian khusus bahkan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdiki Muti Hafid. Ini juga mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda ya. Hal ini untuk mendukung operasi pencarian dan juga pertolongan 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak, begitu pendengar. Dan kapal tersebut hilang kontak ini tidak lama setelah berlayar dari wilayah perairan Banten, di mana kapal tersebut yang membawa 5 jurnalis ini hendak melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dukungan layanan jaringan telekomunikasi ini dikatakan Menkomdiki untuk mempercepat jalur koordinasi pihak terkait dalam operasi SAR, sehingga dalam perkembangan informasi pencarian dan pertolongan seluruh penumpang kapal tersebut ini dapat tersampaikan dengan cepat dan terverifikasi, begitu pendengar. Lebih lanjut, Mutia juga menyatakan dari sisi komunikasi dan digital, Kemkomdigi telah melakukan koordinasi dengan seluruh operator telekomunikasi. Hal ini dikatakannya telah dilakukan melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital ataupun Ditjen Infradiki ya, dan ia juga menegaskan hal tersebut untuk memastikan dukungan konektivitas yang diperlukan dalam operasi pencarian dan juga pertolongan. Kemkomdiki dipastikan juga akan terus melakukan evaluasi kebutuhan dukungan jaringan ya dalam operasi SAR tersebut. Kita doakan pendengar, mudah-mudahan kelima jurnalis dan juga 3 kru kapal ini juga segera ditemukan. Mudah-mudahan juga dalam keadaan yang selamat, begitu ya pendengar ya. Dan satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
1: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan.
2: Iya, alhamdulillah. Sekarang saya itu sudah mulai menanam cabai, sayur-sayuran juga di rumah, seperti kangkung, selada, dan alhamdulillah sekali, lumayan, bisa menghemat.
1: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang kontak. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak menjamin ketersediaan pangan. Berikut berita selengkapnya pendengar. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang kontak di perairan Selat Sunda melalui jalur laut dan udara. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
1: Memasuki hari kelima operasi SAR, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang yang hilang kontak saat berada di speedboat di perairan Selat Sunda pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrad mengatakan, pencarian hari kelima dilakukan dengan membagi wilayah operasi menjadi 6 sektor.
2: Untuk pada hari ini kita melaksanakan dengan luas area pencarian kurang lebih 4.512 nautical mile secara keseluruhan yang dibagi menjadi 6 sektor.
1: Penyisiran laut melibatkan unsur TNI Angkatan Laut, Polairut serta Kantor SAR Banten, Lampung dan Jakarta. Sejumlah kapal dikerahkan untuk menyisir sektor yang telah ditentukan, termasuk wilayah pesisir hingga perairan Lampung. Al Amrad mengatakan kondisi cuaca pada Sabtu pagi cukup mendukung operasi pencarian. Gelombang rata-rata sekitar 0,5 meter dan angin masih berada pada kisaran 9 knot. Tim SAR gabungan juga tetap membekali personil dengan perlengkapan pelindung selama pencarian, terutama karena operasi dilakukan di sekitar wilayah yang terdampak aktivitas anak Gunung Krakatau. Operasi SAR masih berlangsung untuk menemukan 8 orang yang hingga kini berstatus dalam pencarian. Dari Pandeglang, Fitra Ulia melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak menjamin ketersediaan pangan mencukupi meskipun musim kemarau panjang melanda. Hal tersebut rangkum dalam laporan Jalia Winarti.
3: Masyarakat tidak perlu khawatir, minimal untuk beras, ketahanan pangan kita sudah sangat kuat.
4: Pemerintah Kabupaten Lebak memastikan ketersediaan pangan khususnya beras tetap aman di tengah musim kemarau panjang akibat El Nino. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak Imam Risma Hayadin mengatakan saat ini tersedia sekitar 117,20 ton beras sebagai cadangan pangan daerah yang tersimpan di Gudang Bulog Cabang Lebak. Selain itu, masyarakat adat di wilayah Banten Selatan juga memiliki cadangan pangan yang tersimpan di lumbung atau loit. Imam menyebut dari sekitar 522 kesepuhan, cadangan beras yang tersimpan di lumbung pangan masyarakat adat mencapai sekitar 88 ribu ton. Menurut Imam, tradisi menyimpan hasil panen di dalam loit yang dilakukan masyarakat kesepuhan dan Baduy menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga ketahanan pangan.
3: Kita punya cadangan pangan daerah Kabupaten Lebak yang tersimpan di Bulog itu kurang lebih 117,20 ton. Terus juga kita punya lumbung pangan desa, khususnya masyarakat adat. Cadangan pangan setara beras itu ada di angka 88 ribu.
4: Ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terjadi kelangkaan beras selama musim kemarau. Pemerintah juga terus memantau kondisi stok pangan untuk menjaga pasokan dan stabilitas kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang Selatan merilis portal data rakyat Tangerang Selatan atau Datara. Aplikasi ini dibangun untuk menyatukan seluruh data sosial dan ekonomi warga dalam satu wadah terintegrasi. Aplikasi ini juga diluncurkan sebagai langkah memangkas carut-marut penyaluran bantuan sosial ataupun bansos hingga penanganan kemiskinan agar lebih tepat sasaran. Asisten Daerah 1 Kota Tangerang Selatan, Khairuddin, menegaskan kebijakan publik yang ampuh harus lahir dari data real lapangan, bukan sekedar perkiraan di atas kertas. Data yang akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan dibutuhkan dalam berbagai sektor, mulai dari penanganan kemiskinan, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, hingga berbagai program pembangunan lainnya. Datara tidak sekedar dibangun sebagai aplikasi, tetapi sebagai portal yang memungkinkan pemerintah memanfaatkan data sosial ekonomi untuk mendukung seluruh tahapan pembangunan. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang diimplementasikan melalui Datara di Kota Tangerang Selatan menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola data sosial dan ekonomi pemerintah daerah. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian 5 jurnalis yang hilang di Selat Sunda hingga 4.512 mil laut dengan mengerahkan 13 kapal serta 1 helikopter. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
2: Untuk operasi pada hari ini kita melaksanakan dengan luas area pencarian kurang.
5: Memasuki hari kelima operasi pencarian 5 jurnalis serta awak kru yang dilaporkan hilang kontak di Selat Sunda. Tim SAR gabungan memperluas cakupan area pencarian hingga 4.512 nautical mile pada Sabtu 12 September 2026. Sebanyak 13 unit armada laut serta 1 unit helikopter pun resmi dikerahkan untuk menyisir 6 sektor perairan Selat Sunda. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amran menyatakan pembagian 6 sektor pencarian tersebut melibatkan unsur gabungan dari TNI Angkatan Laut, Polairut, serta armada SAR lintas wilayah. Selain pencarian di laut, pengerahan unsur udara juga disiagakan untuk memantau titik koordinat yang sulit dijangkau kapal. Kondisi cuaca perairan pada hari kelima dilaporkan Amran terpantau cukup bersahabat dengan rata-rata tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 meter. Kecepatan angin yang relatif tenang disebutnya mendukung kelancaran pergerakan armada penyelamat di lapangan.
2: Untuk operasi pada hari ini kita melaksanakan dengan luas area pencarian kurang lebih 4.512 nautical mile secara keseluruhan yang dibagi menjadi 6 sektor. Sektor yang kita bagi 6 dari masing-masing sektor ada yang terdiri dari 2 dan 3 alur. Untuk sektor T sendiri itu kita menjadi 3 alur yang dengan luas area pencarian 348 nautical mile.
5: Operasi sektor darat dan pesisir pantai disebutnya akan dikerahkan menggunakan armada Ripping Implement Boat agar dapat merapat langsung ke pulau-pulau sekitar Gunung Anak Rakatau. Pendekatan taktik tersebut dikatakannya terbukti efektif dalam menyisir titik-titik daratan yang tidak dapat dijangkau oleh kapal berukuran besar. Adapun untuk pengoperasian, sarana drone pemantau disebutnya bersifat kondisional menyesuaikan tingkat visibilitas udara serta sebaran abu vulkanik di sekitar kawah. Tim gabungan terus berupaya maksimal memenuntaskan misi pencarian sisa korban hilang di tengah dukungan cuaca yang kondusif. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, pertandingan pekan kedua BRI Super League 2026-2027 antara Dewa United dan Bayangkara FC berakhir imbang 2-2. Laga digelar di Banten International Stadium pada Jumat 11 September 2026 malam. Bayangkara sempat dua kali memimpin lewat gol Milan Ristovski dan tendangan bebas Jefferson. Namun Dewa United selalu menyamakan kedudukan melalui Brace Danielson. Pelatih Bayangkara Oscar Bruzan menyatakan kekecewaannya. Sebaliknya pelatih Dewa United Osmar Loos mengapresiasi mentalitas pantang menyerah anak asuhnya yang mampu bangkit mengejar ketertinggalan di babak kedua. Sekian warta berita saat ini. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan memperluas pencarian 8 orang hilang kontak. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak menjamin ketersediaan pangan. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Alhamdulillah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

AG ya untuk tanggal 12 September 2026 sejak pukul 14.50 ya pendengar ya, ini di wilayah Banten berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang juga dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang pendengar. Dan ini berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang seperti di Bojong, kemudian Picung ya, Saketi, Banjar, Pandeglang, Cisata, Mekarjaya. Kemudian kalau di Kabupaten Lebaknya sendiri, ini juga berpotensi terjadi di Banjarsari, Warung Gunung, Cikulur, dan sekitarnya begitu ya pendengar ya. Dan ini juga dapat meluas ke wilayah Kabupaten Pandeglang seperti Cigelis, kemudian Panimbang, ya Angsana, Munjul, Pagelaran, Menes, pendengar Cipu.

Pucang ya, Mandalawangi, Cimanuk, Kaduhejo ini juga berpotensi untuk hujan sedang hingga lebat. Ini juga bisa meluas ke Gunung Kencana, Cileles, Cimarga dan sekitarnya pendengar. Dan informasi dari BMKG, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, atau sampai jam 5 sore gitu ya. Jadi mungkin untuk Anda yang saat ini berencana melintasi daerah-daerah tersebut atau yang ada di daerah tersebut harus lebih waspada begitu ya. Informasinya tadi hujan sedang hingga lebat ya. Jadi Anda juga boleh nih sharing seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Kalau di Kota Serang ya, di kantor RRI Banten saat ini terpantau masih cerah berawan, belum ada hujan, belum ada gerimis gitu ya pendengar ya. Tapi bisa berbeda di tempat Anda berada. Jadi boleh sharing informasinya di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Selamat sore pagi Pro 1 Banten. Untuk Anda, siapa di sini yang ternyata baru tahu kalau sebenarnya arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Nah, ada yang tenang kalau punya rumah gitu ya pendengar ya. Ada juga yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan gitu. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda mungkin yang sedang mempersiapkan masa depan, tenang saja pendengar. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian ya, yang bisa mulai dari 1 gram saja gitu. Jadi gak perlu nunggu punya uang banyak dulu gitu ya untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi mendengar, nilai cicilannya ini tetap sampai lunas gitu. Jadi meskipun harga emas mengalami kenaikan, cicilannya tetap dari awal yang sudah disepakati begitu ya, tidak ada kenaikan gitu. Nah, jadi gak perlu lagi deh nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang ya. Ayo temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring pendengar.

0: Bea Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang gak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Ariendra, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pergiar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada, sesaat lagi saya harus pamit undur diri ya dari tengah ruang dengar Anda, pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Di teknik ada Agung Nugroho dan juga Andika. Ilmafia pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Halo RRI.
2: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga di sekitar Gunung Anak Krakatau beralian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat anak Gunung Krakatau mengalami erupsi adalah hoax pendengar. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam pada erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novanhendri510 dan juga diberitakan oleh vice.com serta factcheck.afp.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menunjukkan tidak ada pemukiman di gunung tersebut. Pemukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurun yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Haris, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lala Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di sore hari ini ya, di hari Sabtu 12 September 2026. Akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami kutip dari rri.co.id. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia PFI Dwi Pambudo pendengar menegaskan jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya. Pendengar, ia menegaskan jurnalis termasuk pewarta foto ini memiliki perencanaan yang matang sebelum meliput peristiwa atau bencana alam, dan tugas peliputan di zona berbahaya atau bencana alam tidak mudah sehingga perlu persiapan yang matang. Pendengar, dan pada kesempatan tersebut Dwi meminta masyarakat dan warganet menghargai profesi jurnalis dengan berkomentar yang bijak di media sosial, dan ia menegaskan 5 jurnalis yang hilang kontak tersebut adalah pejuang kemerdekaan pers di Indonesia, ujung tombak pemberitaan di tanah air. Pendengar, nah, Dwi juga mengatakan jurnalis dalam menjalankan tugasnya ini berdasarkan perintah undang-undang, dan dia mendukung dan doa dari masyarakat Indonesia untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal. Pendengar, kita doakan semoga pencarian segera menemukan hasil. Pendengar,

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
2: Wah, 100 juta rupiah.
0: Coba aku lihat dulu.
2: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
2: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu

0: tuh akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
1: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sembilan 94,9 FM, Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagu dari Firza dengan judulnya Devia. Pendengar, baru saja kami udarakan untuk Anda di sore hari ini ya, di tanggal 12 September 2026. Ini diperingati sebagai hari apa saja sih pendengar? Yang pertama adalah diperingati sebagai hari Purnawirawan, sekaligus hari lahir Pabri di Indonesia. Pendengar, Purnawirawan merujuk pensiunan TNI dan Polri yang telah menyelesaikan masa tugas kedinasannya. Nah, sejarah organisasi ini bermula pada 1 September 1953 melalui pembentukan PPAPRI di Solo. Anggotanya terutama berasal dari wilayah Karesidenan Surakarta, termasuk mantan anggota Legiun Mangkunegaraan. Pendengar, kemudian diperingati juga sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional. Pendengar, peringatan ini pertama kali diinisiasi pada 2018 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan rongga mulut. Kemudian diperingati juga sebagai Hari Tragedi Tanjung Priok. Pendengar, ini peristiwa ini di Jakarta Utara melibatkan bentrokan antara aparat dengan massa sivil. Ketegangan bermula pada 8 September 1984, pendengar, ketika dua babinsa mendatangi musola As-Sa'adah di Koja. Kedatangan tersebut berkaitan dengan pencopotan pamflet yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah saat itu, pendengar. Nah, pada 12 September, sekitar 1.500 warga bergerak menuju kantor kepolisian dan Kodim setempat. Perjalanan massa berujung bentrokan dan penembakan yang menimbulkan korban meninggal maupun luka, pendengar. Dan yang terakhir, ini diperingati sebagai Hari PBB untuk Kerjasama Selatan-Selatan. Momentum tersebut memperkuat solidaritas dan pertukaran solusi antar negara yang tergabung dalam Global Selatan, pendengar. Nah, peringatan 2026 ini mengusung tema Solidarity Rising Global Alliance for Inclusive and Innovative Development. Tema ini menekankan aliansi global untuk pembangunan yang lebih inklusif sekaligus inovatif. Pendengar, itu dia beberapa peringatan di hari ini, pendengar, 12 September 2026 ya. Kalau untuk Anda sendiri, hari ini diperingati sebagai hari apa? Mungkin hari istimewa Anda di hari ini, boleh berbagi cerita ya ke Prosatria RRI Banten, pendengar, di 0811145094.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

tepat pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Pendengar, untuk Anda yang mau melaksanakan sholat maghrib bisa bersiap-siap dari sekarang.

Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankannya ya. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini lagi mau siap-siap mau malam mingguan nih ya, mungkin boleh berbagi cerita gimana sih kondisi lalu lintas di malam minggu saat ini gitu ya, yang Anda lalui gitu. Boleh berbagi kondisi atau mungkin mau berbagi kondisi cuaca di malam hari ini seperti apa ya, bisa ke Prosat RRI Banten pendengar di 08111450949.
1: Bima udah ikhlas? Iya. Bima udah ikhlas?
2: Ayo deh.
3: Kemarin punya sesuatu.
1: Udah belum?
3: King.
1: Beneran?
3: King.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu

Dengar informasi kali ini dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, pendengar, ini meminta masyarakat tidak menyebarkan informasi spekulatif terkait hilang kontaknya rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda, pendengar. Diketahui speedboat Aru Padatu 1 hilang kontak pada Senin 7 September 2026 setelah berlayar dari perairan Banten, pendengar. Kapal tersebut membawa 5 jurnalis dan 3 kru untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan Menkomdigi ini mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, pendengar. Menurutnya informasi spekulatif ini dapat menimbulkan keresahan, terutama bagi keluarga, jurnalis, dan kru yang masih dalam pencarian, pendengar. Dan dia juga mengimbau masyarakat menyaring informasi terkait hilang kontaknya rombongan tersebut. Pemerintah melalui sejumlah pihak terkait terus menyampaikan perkembangan pencarian dan pertolongan, pendengar. Mutia juga meminta masyarakat untuk memberikan ruang dan dukungan kepada keluarga serta tim SAR dalam proses pencarian berlangsung, dan dia menegaskan keselamatan seluruh korban dan kelancaran operasi pencarian menjadi fokus utama.

94,9 FM Pro Soto Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu lagu dari Dudi Oris ya, Aku Bukan Dia. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, dan tentunya masih banyak lagi musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Di antaranya ada dari Cakrakan, Terlanjur Cinta.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
1: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
6: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
6: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
8: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
6: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
10: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
9: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
11: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
9: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
13: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
12: Sudah meluas.
14: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
12: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari, itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
13: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, keluarnya ya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
14: turun hujan, mungkin itu kan. Ya itu tidak mampu ya petugasnya ya.
15: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
13: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
20: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
23: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening.

atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baru saja pendengar kita menyimak warta berita ya yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi ke Prosatu RRI Banten ya. Mungkin untuk Anda yang malam minggu ini masih bingung mau ngapain gitu ya, ada kegiatan yang bisa dilakukan saat malam minggu pendengar, selain mungkin kencan ya. Ada kegiatan yang pertama bisa dengan membaca buku pendengar. Bisa menghabiskan malam minggu yang panjang. Sebaiknya jangan hanya rebahan saja pendengar. Gunakan waktu untuk menambah wawasan Anda dengan memperbanyak buku. Apapun jenis bacaan, yang terpenting Anda menikmati dan bisa menambah pengetahuan Anda pendengar. Kemudian bisa juga dengan melakukan hobi. Pastinya Anda memiliki hobi ya. Jadi apapun hobi Anda pendengar, misalnya bermain musik, menulis, melukis, dan yang lainnya, itu juga bisa Anda lakukan di malam minggu pendengar. Melakukan hal-hal yang disukai ampuh untuk mengusir rasa bosan dan kesepian karena tidak ada acara, misalnya untuk jalan di malam minggu ya. Kemudian bisa juga dengan menonton film favorit. Bagi pecinta film pendengar, menonton film kesukaan tentu akan sangat menyenangkan dan ampuh untuk mengusir rasa sepi ya. Bisa dilakukan di malam minggu. Kemudian apapun film favorit Anda pendengar, malam minggu adalah waktu yang ideal untuk Anda yang masih bingung nih mau ngapain atau belum punya acara apa-apa ya. Dan yang pastinya hangout bersama teman-teman juga bisa mengisi waktu malam minggu Anda ya. Bisa dengan berkeliling-keliling kota, misalnya mengobrol santai atau bersama di sebuah kafe gitu ya, atau mengunjungi beberapa acara mungkin yang saat ini sedang dinikmati oleh orang-orang pendengar. Dan yang terakhir adalah bertelpon ya dengan sahabat atau keluarga. Jadi malam minggu ini juga bisa tetap Anda gunakan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi pendengar dengan orang-orang terdekat seperti sahabat atau mungkin keluarga ya. Kegiatan bertelpon selain dapat mengusir rasa kesepian pendengar, itu juga bisa mengobati rasa rindu terhadap sahabat dan keluarga. Nah itu dia pendengar untuk beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan di malam minggu ini ya. Mungkin untuk Anda yang punya kegiatan lain atau punya kegiatan seru, bisa berbagi cerita atau informasi pendengar ke Prosatu RRI Banten ya di 0811 450 949.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya, awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga, untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Prayu Putra pendengar dengan Bagaimana Dengan Aku ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda di malam hari ini pendengar. Untuk Anda atau kita nih ya, yang mungkin sudah tidak lagi muda gitu ya, yang daya ingatnya udah mulai menurun gitu ya pendengar, mau ambil apa, yang diambil apa gitu ya. Nah jadi pendengar, ada tips yang bisa dilakukan sebagai cara untuk meningkatkan daya ingat ini dengan menjalani pola hidup sehat pendengar. Yang pertama adalah konsumsi makanan bergizi ini, karena otak memerlukan asupan makanan bergizi agar dapat berfungsi dengan optimal pendengar. Nah misalnya seperti sayuran, kemudian biji-bijian utuh, kacang-kacangan, ayam, minyak zaitun seperti itu ya. Selain itu, agar fungsi otak lebih terjaga pendengar, Anda juga perlu menghindari atau membatasi asupan gula, kemudian makanan siap saji, gorengan, daging tinggi lemak, atau makanan tinggi garam pendengar. Karena beberapa penelitian ini mengatakan bahwa pola makan tinggi lemak, gula, dan garam bisa merusak bagian otak yang menyimpan memori. Padahal makanan-makanan itu enak ya pendengar ya, apalagi gorengan, kayaknya enak ya kalau makan gorengan yang niatnya cuma makan satu, habisnya tiga gitu ya. Nah, kemudian ada juga dengan membatasi minuman alkohol pendengar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol ini berdampak buruk pada fungsi kognitif atau proses berpikir dan memori pendengar. Nah bahkan orang yang sering minum alkohol secara berlebihan ini bisa susah mengingat sesuatu yang baru terjadi. Dalam jangka panjang, hal tersebut bisa meningkatkan risiko seseorang terkena demensia dini pendengar. Oleh karena itu, batasan konsumsi minuman beralkohol tidak lebih dari 2 gelas sehari sebagai cara meningkatkan daya ingat, atau lebih baik lagi bila Anda menghindari alkohol sepenuhnya pendengar. Selanjutnya adalah dengan melakukan olahraga secara rutin ya. Karena manfaatnya ini ada melancarkan sirkulasi darah di dalam tubuh dan meningkatkan suplai darah ke otak pendengar. Kemudian menurunkan kadar hormon stres, dan Anda disarankan untuk melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, lari, atau berenang selama kurang lebih 30 menit 5 hari dalam setahun. Kemudian adalah bisa juga dengan melakukan senam otak pendengar. Ini cara untuk meningkatkan daya ingat dengan mengisi teka-teki silang, misalnya bermain puzzle, membaca, bermain catur, menguji ingatan dengan menghafal gambar, atau mulai belajar bahasa asing, atau belajar memainkan alat musik pendengar. Dan yang terakhir adalah untuk cukupi waktu istirahat ya, karena istirahat yang cukup berperan penting dalam menjaga fokus dan kemampuan mengingat. Saat tidur, ingatan seseorang akan menyusun kembali informasi dari hal-hal yang sudah terjadi pendengar. Nah kalau untuk orang dewasa biasanya membutuhkan sekitar 7-9 jam untuk tidur setiap malam. Tidur yang berkualitas ini dapat membantu Anda untuk mengingat dan mempelajari hal baru pendengar. Cukup istirahat juga ini akan membantu tubuh terasa bugar dan terhindar dari stres.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pendengar PT Pertamina Patraniaga memastikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Meskipun demikian, pasokan energi nasional tetap disalurkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengusulkan program makan gizi gratis MBG dimasak dan disajikan langsung di kantin sekolah. Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat penerapan standar keamanan pangan bagi makanan yang dikonsumsi siswa. Ketua Umum IDAI Pivrim Basarah Yunarso menilai memasak MBG di kantin membuat makanan lebih hangat saat disajikan. Menurut Piprim, konsep tersebut juga memastikan makanan lebih segar dan sesuai selera anak. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan kembali drama radio pendengar untuk judul Merdeka di Hati, produksi dari RRI Singaraja.
2: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
3: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
2: Ilo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
3: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
2: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
3: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya, Lu.
4: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
5: Eh, Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
4: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
3: Ngobrol biasa saja, Pak.
4: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
3: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
4: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
5: Apa, Pak?
4: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
3: Maksud Bapak?
4: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
5: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
4: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
3: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
4: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
5: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
4: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
3: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
2: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
3: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
2: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
3: Bli hanya takut loh.
2: Kenapa?
3: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
2: Bli, kalau yang Ilo cari hanya harta, mungkin dari dulu Ilo sudah memilih orang lain. Tapi Ilo memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
3: Mengapa kamu bisa setegar itu, Lo?
5: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Bli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
3: Iya, Lu. Bli berangkat dulu ya.
5: Hati-hati ya, Bli.

0: Pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah basi-basi.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Eh, tadi Ibu lihat ada Angga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer, katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukurilah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Biarka juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda ibu hamil menyusui program hamil pendengar, mau ada enggak ya yang sedang program kehamilan, hamil atau menyusui pendengar? Nah, perlu diketahui pendengar, pas tubuh lagi program kehamilan, hamil, menyusui, tubuh perlu asupan vitamin dan mineral yang ekstra pendengar. Nah, ada suplemen dengan harga terjangkau yang bisa memenuhi asupan vitamin dan mineral tadi pendengar. Livron B Complex, suplemen dengan kandungan gizi zat besi, asam folat, vitamin B Complex, vitamin C dan mineral penting lainnya pendengar, yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang ekstra saat program kehamilan, hamil dan menyusui. Jadi yuk penuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program kehamilan, hamil, menyusui dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Livron B Complex.
1: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
2: Widih, menarik juga ya.
3: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
1: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
3: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
1: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
3: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
4: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah S.Ag., M.Si., Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya warga Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar informasi kali ini dari dunia olahraga, pendengar, penyerang Real Madrid Kylian Mbappe ini mengklaim dirinya sebagai pemain terbaik dunia musim lalu. Pendengar, pernyataan tersebut disampaikan Mbappe dalam wawancara dengan media Prancis. Mbappe mengatakan dirinya merasa tidak ada pemain yang tampil lebih baik dalam beberapa tahun terakhir, dan dia menegaskan penilaian tersebut merupakan pandangan pribadi terhadap performanya. Pendengar, menurut Mbappe, Messi dan Ronaldo memang layak disebut pemain terbaik saat berada di puncak karir. Dia menilai keduanya menunjukkan kualitas yang membuat mereka pantas meraih penghargaan tersebut. Ia menegaskan tidak ingin bertukar posisi dengan pemain lain yang pernah memenangkan Ballon d'Or. Dan Mbappe juga menyampaikan pandangannya mengenai kriteria pembelian Ballon d'Or tersebut. Pendengar, menurutnya penghargaan individu tersebut semestinya diberikan kepada pemain yang menunjukkan performa luar biasa. Pendengar, dan Mbappe kini menjadi salah satu pemain yang mendapat sorotan dalam perebutan penghargaan individu tersebut.

Anda pelaku UMKM, ada informasi penting untuk Anda. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 sebagai penyempurnaan atas PP Nomor 55 Tahun 2022. Kabar baiknya, fasilitas PPH final sebesar 0,5% bagi UMKM tetap dipertahankan dengan batas peredaran bruto tetap 4,8 miliar rupiah per tahun. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset sampai 500 juta rupiah per tahun tetap bebas pajak. Kebijakan ini bertujuan menjaga kemudahan perpajakan bagi UMKM sekaligus memastikan fasilitas diberikan secara tepat sasaran, adil dan berintegritas. Namun, masyarakat juga perlu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jika ada yang mengaku petugas DJP melalui WhatsApp dan meminta Anda melakukan share screen, mengklik tautan, memberikan kode OTP atau data pribadi, jangan ikuti. DJP tidak pernah meminta wajib pajak melakukan share screen untuk layanan teknis. Ingat, layanan resmi DJP hanya menggunakan domain pajak.go.id. Untuk informasi perpajakan, hubungi Kering Pajak 1500200, @keringpajak1500200, livechatpajak.go.id, atau kantor pajak terdekat. Jika mengalami penipuan, laporkan kepada aparat penegak hukum melalui lapor.go.id. PP Nomor 20 Tahun 2026, UMKM tetap didukung, perpajakan semakin adil dan berintegritas. Saring sebelum clicking, lindungi data, lindungi diri. Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini informasinya dari luar negeri pendengar, terkait untuk kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo atau RD Kongo pendengar, telah melampaui 7.000 kasus dengan hampir 3.400 kematian dilaporkan pendengar. Data tersebut berdasarkan laporan situasi pemerintah terbaru yang dilirik pada Jumat 11 September 2026 dilansir dari Xinhua. Hingga Kamis 10 September 2026 pendengar, otoritas kesehatan mencapai 7.022 kasus terkonfirmasi dengan 3.398 kematian. Tingkat kematian kasus Ebola ini mencapai 48,4%, sementara 1.671 pasien telah dinyatakan sembuh pendengar. Kemudian disampaikan juga otoritas kesehatan terus mencatat perkembangan kasus dan kematian akibat Ebola. Hingga 10 September jumlah pasien yang telah pulih ini mencapai 1.671 orang, sementara tingkat kematian yang tinggi menunjukkan besarnya dampak wabah. Dan informasi tersebut kami kutip pendengar dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar. Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, TNI memperkuat diplomasi pertahanan untuk menghadapi ancaman keamanan non-tradisional di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman tersebut mencakup keamanan cyber, terorisme, keamanan maritim, hingga perlindungan infrastruktur bawah laut. Kabin Kerjasama ASEAN Puskersin TNI Kolonel David Eldo mengatakan ancaman non-tradisional bersifat tidak kasat mata. Menurutnya kerjasama internasional diperlukan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan kawasan. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idru Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Ruang Rindu ya, kembali lagi hari ini pendengar di hari Sabtu 12 September 2026 ya. Tadi baru saja Galau Asmara dari Malida pendengar mengawali Ruang Rindu kita di malam hari ini ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Untuk Anda pendengar yang punya lagu kenangan yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, boleh request ke Ruang Rindu ya di 08111450949.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu ya. Dan sudah ada yang bergabung ya. Untuk pendengar setia kita ini ada Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ini dari Kalideres, Jakarta. Bapak Niko gabung lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut Lagu. Katanya di RRI Pro 1 Banten, lagunya Lila Jantung Hati. Baik ya, untuk Pak Niko lagunya sudah kami siapkan. Untuk penyiarnya malam ini sehat selalu sekeluarga, lancar segalanya. Terima kasih kembali ya untuk Pak Niko, untuk lagunya sudah kami siapkan ya. Untuk Anda pendengar yang mau request juga atau mau kirim-kirim salam ya, atau mungkin ada lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, boleh. Kami tunggu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di 08111450949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Setia Adiputra, selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget. Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu. Emang bisa ngilangin galau? Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih. Tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit.

satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.

Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya. Dan ini sudah ada yang request, pendengar dari Dodi, katanya di Serang mau request lagunya dari Dewa 19, Restu Bumi ya. Baik, untuk Dodi lagunya sudah kami siapkan ya. Dan ada juga ini yang request dari Rizky. Rizky katanya ini mau request lagunya dari Nicky Astria, Uang ya. Baik, untuk Dodi dan Rizky lagunya sudah kami siapkan ya. Katanya untuk kirim soalnya buat teman-teman yang lagi malam mingguan aja ya. Baik, untuk lagunya sudah kami siapkan. Untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, sampai pukul 23 nanti.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Arninsi selaku Kapolres Lebak mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. RRI hadir sebagai suara pemersatu bangsa. Terima kasih telah menjadi garda terdepan informasi, edukasi, dan hiburan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu RRI.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: logistiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

satu lagi pendengar dari Dian Pramana Putra ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda. Ini lagu di tahun 1987 ya. Tapi kebersamaan kita pendengar masih ada sampai pukul 23 di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu. Pendengar yang mau request masih kami tunggu ya di 0811 450 949. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda pendengar dari Atik CB Magis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Komisaris Besar Polisi Maruli Achilles Tapea, Kabid Humas Polda Banten, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu buat RRI yang ke-81. Semoga tetap menjadi media yang dicintai, digemari pemberitaannya, informasinya. Semoga pemberitaan siaran semakin luas dan percaya.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
1: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu.
0: Emang bisa ngilangin galau?
1: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita thalassemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.

bagi rindu ya. Sudah ada juga ini yang request katanya dari Putri. Selamat malam ya Putri, mau request lagunya dari ini request lagunya dari Krisye, Damai Bersamamu. Baik ya, untuk Putri lagunya sudah kami siapkan. Kemudian ada juga ini dari Adit pendengar, katanya request lagunya dari Gigi, Perihal Cinta. Baik ya, untuk Putri dan Adit, ini lagunya sudah ada dan sudah kami siapkan ya, ditunggu ya. Dan pendengar, kebersamaan kita masih ada sekitar 30 menit lagi untuk Ruang Rindu. Untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu ya di 08111 450 949.

0: program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81, RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamullah, Direktur Perumda Tirta Kalimaya, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari gelombang ke gelombang, dari generasi ke generasi, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mengabarkan peristiwa, menyuarakan aspirasi, mencerdaskan masyarakat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Di usia yang ke-81, semoga RRI semakin kuat menjadi suara Indonesia, suara yang terpercaya, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Mari bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menyatukan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI.
6: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu pendengar, kebersamaan kita sekitar 15 menit lagi ya. Untuk ini sudah ada juga yang request, mungkin ini requestan terakhir ya di Ruang Rindu malam ini pendengar. Ada dari Rizky, katanya mau request lagunya dari Imaniar, Kesal ya. Baik, terima kasih ya Rizky, katanya mau kirim salamnya untuk teman-teman yang lagi pada malam mingguan aja ya. Ya, untuk lagunya sudah kami siapkan, dan yang mau kirim salam masih bisa nih pendengar. 15 menit lagi kebersamaan kita ditunggu di 08111450949.

Saat malam rangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresan.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisman Daun, Ketua Serikat Media Siber Indonesia SMSC Provinsi Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap hal-hal nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Pendengar dari Salon Seven ya, sebuah kisah klasik baru saja kami dengarkan untuk Anda. Mungkin Anda yang punya kenangan pendengar dengan lagu ini boleh berbagi cerita ya. Dan satu informasi pendengar terkait untuk imigrasi Tangerang ya. Kantor Imigrasi Tangerang mengamankan 5 WNA pendengar yang diduga memalsukan dokumen perjalanan perpanjangan izin tinggal. Nah, kelima WNA tersebut terdiri atas 2 warga RRT dan 3 warga Vietnam yang diduga terlibat jaringan perjudian internasional, pendengar. Kasus tersebut terungkap setelah petugas menemukan ketidaksesuaian tiket kepulangan dalam permohonan perpanjangan izin tinggal melalui e-visa. Permohonan diajukan pada 29 Agustus 2026 dengan dugaan tiket kepulangan merek orang lain dan identitas yang telah diubah, pendengar. Nah, Kepala Kantor Wilayah Dijen Imigrasi Banten, Daron Isan, ini mengatakan petugas melakukan pengawasan terhadap tempat tinggal kelima WNA di sebuah apartemen kawasan Kelapa 2. Nah, pengawasan tersebut dilakukan setelah petugas menemukan ketidaksesuaian dokumen dalam permohonan perpanjangan izin tinggal mereka, pendengar. Dan ditemukan juga petugas mengamankan barang bukti berupa 1 komputer, 1 laptop, serta 26 telepon genggam dari lokasi tersebut. Kemudian pemeriksaan menunjukkan kelima WNA telah sebulan berada di Indonesia, sementara 2 WNA RRT diduga menjadi operator sistem transaksi. Informasinya kami kutip pendengar dari rri.co.id.

Geografi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. RRI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat dan terpercaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, saya Helson Nainggolan, Sekda Lebak, mengucapkan dirgahayu ke 81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Informasi dari Kemkom Digi, pendengar ini memanfaatkan operator jaringan, jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio pendengar untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Nah, untuk rombongan tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda, pendengar. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezer Patria mengatakan Kemkom Digi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas base transceiver station atau BTS di sekitar perairan Selat Sunda, baik wilayah Banten maupun Lampung, pendengar. Hal tersebut disampaikan Nezar saat meninjau posko SAR gabungan di Carita Pandeglang di Sabtu 12 September 2026, pendengar. Dan selain melalui jaringan operator seluler, pemantauan dilakukan juga melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Banten dan Lampung. Pemantauan tersebut bertujuan mendeteksi kemungkinan adanya sinyal telekomunikasi di area pencarian, pendengar. Nah, berdasarkan hasil pelacakan, kontak komunikasi terakhir terdeteksi pada 7 Desember 2026 di Pulau Sebesi yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau, pendengar. Kemudian pemantauan jejak komunikasi dilakukan setelah Kemkom Digi menerima informasi mengenai rombongan yang hilang kontak saat berada di perairan Selat Sunda. Dan rombongan tersebut terdiri atas 5 jurnalis, 2 anak buah kapal, dan seorang pemandu. Selain melacak sinyal komunikasi, pendengar, Kemkom Digi juga memantau informasi yang beredar di ruang digital terkait hilangnya rombongan tersebut. Dan Nezar ini mengimbau masyarakat memverifikasi setiap informasi yang beredar di platform digital dan menjadikan keterangan resmi dari tim yang terlibat langsung dalam operasi pencarian sebagai rujukan utama.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23.50 menit waktu Indonesia Barat. Saya Lala Rahma, wakil kerabat kerja yang bertugas. Pendengar di teknik ada Agung dan Alfi, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat.

Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan dengan terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, mengatur nafas, dan memulihkan hati. Sebuah kata mutiara mengatakan, beristirahat bukan berarti menyerah. Jika hari ini terasa melelahkan, tidak apa-apa. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat di depan semua orang. Karena manusia juga punya batas. Dan hati pun perlu waktu untuk tenang. Malam ini, lepaskan semua beban yang terlalu lama dipikirkan. Jangan hukum dirimu atas hal-hal yang belum tercapai. Percayalah, langkah kecil yang terus berjalan akan tetap membawamu menuju tujuan. Selamat malam, semoga tidurmu menjadi tempat terbaik untuk mengistirahatkan hati dan pikiran.

0: Lemak Banten malam ini. 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu tanggal 12 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 13 September tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Saat ini Le Mafia senang sekali temani Anda di hari Minggu ya, 13 September 2026 sampai jam 11 siang. Tentunya kebersamaan kita di pagi hari ini juga masih cukup panjang pendengar. Untuk mutiara pagi di hari ini kami juga hadirkan untuk Anda nanti dengan tema Ridhoilah Anakmu Wahai Ibu. Nah, ini kita akan belajar bersama Ustazah Aijudia Fahmi di pukul 5.20 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita di mutiara pagi hari ini bisa disampaikan di 08111 450 949.

Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan. Laporkan perusakan hutan dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Bergiar Pro 1 Banten karena ada kendala begitu ya. Ustazah Ai Judia Fahmi saat ini juga belum bisa kami hubungi. Mudah-mudahan Ustazah Ai sehat selalu begitu ya pendengar ya. Nanti kami hadirkan Mutiara Pagi ini Rindu Syahli Jaber dengan tema salat subuh pendengar. Sesaat lagi pendengar kami hadirkan untuk Anda, jadi pastikan untuk tetap bergabung bersama kami di Banten Pagi ini.
1: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pros 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Indahnya bangun pagi, bangun subuh untuk tunaikan kewajiban kita dan siap-siap melaksanakan subuh, salat subuh, sunnah qabliyah. Bahkan ada di antara kita yang sudah tahajud. Indahnya bangun pagi disertai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Indahnya bangun subuh sudah mendapatkan keberkahan sepanjang hari-hari kita. Sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karunia dan dilindungi oleh Allah dari segala bahaya. Indahnya bangun subuh. Subuh itu sangat berarti bagi umat Islam. Subuh itu sangat berharga bagi umat Islam. Bahkan ibadah di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Malaikat hadir dari manapun, dari dimanapun kita melaksanakan salat subuhnya, semua malaikat turun menghadiri salat subuh bersama kita. Indahnya salat subuh ketika kita bangun hanya melaksanakan dua rakaat dan disertai sebelumnya dalam dua rakaat yang disebutkan sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'ata al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'ata al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Bayangkan jemaah sekalian, begitu indahnya kita bisa melaksanakan sunnahnya saja mendapatkan pahala senilai dunia seisinya. Bagaimana salat subuhnya sendiri? Sepanjang malam kita beristirahat, rileks, tidur, dan kita bangun. Kenapa kita bangun? Padahal jam kerja kita jam 7, ada yang jam 8, ada yang suka ke kantor jam 9. Ada juga sebagaimana bos-bos bisa ke kantornya jam 10. Tapi kenapa kita mau bangun subuh? Karena satu, cintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang mendorong hati kita, kemauan kita, keinginan kita untuk melaksanakan salat subuh, karena cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin para pendengar semua, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, semuanya pasti mencintai Allah. Tapi cinta bukan sebuah perasaan yang disimpan di hati, tapi cinta harus tertutup hati kita dan juga terbentuk amal saleh yang membuktikan cintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi seperti salat subuh. Makanya tanda sempurna iman seorang adalah buktinya dan tandanya salat subuh. Bagaimana dia mampu menjaga salat subuh tepat waktu? Bagaimana dia merasa sedih ketika kehilangan waktu subuhnya, ketika tertinggal salat subuhnya? Karena dia merasa begitu beban dan berat. Rasul sudah meninggal.

Ingatkan, memang syaitan menggoda kita supaya kita malas bangun salat subuh. Apalagi mau bangun tahajud. Makanya kata Rasulullah SAW, setiap kita tidur, ada tiga ikatan yang diikat oleh syaitan. Supaya melepaskan ikatan itu, pertama ketika bangun, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terlepas satu ikatan. Tapi masih merasa berat. Kadang-kadang kita sudah bangun, tapi ingin kembali lagi tidur. Ingin melanjut tidur lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ketika sudah bangun dan tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan terlepas satu ikatan, terbuka satu ikatan, baru kemudian kita lanjut dengan wudu. Dan begitu sudah wudu, terlepas ikatan yang kedua. Begitu kita laksanakan salat, akan menjadi orang-orang yang semangat untuk menjalani sisa harinya dengan penuh keberkahan, penuh karunia, dan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Luar biasa subuh. Subuh kunci rizki. Subuh turunnya keberkahan yang tidak bisa bertemu di waktu-waktu lain. Berkah rizki, kunci rizki, dihadiri, disaksikan oleh malaika. Salat subuh berjamaah bisa mendapatkan nilai pahala seperti orang salat malam sepanjang malam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man salla al-fajra faka'annama qama al-layla kullah. Barang siapa yang salat subuh, dia seperti salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam kita enak tidur. Hanya dengan nilai dua rakaat salat subuh, kita mendapatkan kemuliaan ini. Menurut saya, miskin, kasihan orang-orang Muslim mencintai Allah dan Rasulnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia milikinya, banyak beramal salih, tapi sayang sekali orang itu tidak bisa melaksanakan salat subuh. Menurut saya itu miskin. Bagaimana cara kita mengangkat kemiskinan kita? Makanya kita ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur, tidur dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian kita sudah niat sungguh-sungguh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bangun melaksanakan salat subuh tepat waktu. Ketika kita begitu bangun, jangan lupa menyebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera berwudu dan melaksanakan salat. Sungguh nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa berlangkah-langkah ke masjid di saat gelap, karena subuh itu masih belum terang. Tapi kita berani meninggalkan tempat tidur kita, kita berani meninggalkan keluarga kita, meninggalkan rumah kita, dan kita berjalan kaki, berlangkah-langkah menuju masjid atau naik kendaraan. Buat apa ini semua? Satu keinginan kita, ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap langkah-langkah yang kita lakukan menuju ke masjid akan menghitungkan satu langkah kebaikan, satu langkah menghapus dosa, dan satu langkah menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Jamaah sekalian, bukan hanya langkah kita menuju ke masjid yang diperhitungkan, pulang pun ke rumah selepas salat pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti pulang pergi kita mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dalam langkah-langkah yang menghapuskan dosa, dalam langkah-langkah menaikkan darajat kita di sisi Allah,
Apa yang kita inginkan selain ridha Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti kita ingin diampuni dosa kita, diampuni segala kekurangan kita, ditutupi segala aib-aib kita. Sungguh kuncinya itu di salat subuh. Bahkan salat subuh termasuk ibadah yang sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang menjaga salat subuh, dia orang hamba Allah termasuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang menjalani salat subuh, apalagi berjalan menuju masjid di saat gelap karena belum terang, ada titipan berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basyirul masyain fi dhulami ila al masajid bin nurit tam yaum al qiyamah. Berilah berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah nanti di hari kiamat menggantikan dengan cahaya yang sempurna. Berarti orang yang cinta subuh, cinta salat subuh, cinta berlangkah-langkah ke masjid untuk melaksanakan subuh, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia cahaya yang sempurna. Nanti di hari kiamat orang-orang bisa tandai orang ini, oh subhanallah, ini hamba yang cinta subuh. Dari mana mereka bisa tahu? Dari sinarnya cahaya. Dari sinarnya cahaya subuh itu nampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan semua manusia yang ada di alam mahsyar, di badan mahsyar nanti di hari kiamat, boleh melihat karunia-karunia yang telah didapatkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu luar biasa indahnya kebahagiaan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan abaikan salat subuh. Jangan sia-siakan. Hanya dua rakaat. Masa sebab dua rakaat itu kita rugi sepanjang hari kita? Kita rugi keberkahan rizki kita. Kita rugi kesehatan kita. Kita rugi segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala gantungkan dalam salat subuh itu. Belum lagi langkah-langkahnya, belum lagi sunnahnya yang kita bisa mendapatkan pahala senilai dunia dan seisinya. Masa kita mau rugikan itu semua? Orang-orang bisnismen yang menerti usaha dan berbisnis, pasti orang-orang itu tahu salat subuh adalah sukses dalam kehidupan kita, tanda kesuksesan. Ingin sukses, ingin maju, ingin makmur dalam kehidupannya, ingin bahagia, ingin merasa kenikmatan yang tidak terputus dan tidak pernah ada batasnya, salat subuh. Kuncinya di salat subuh. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang kuat sabar. Salat subuh melatih kita untuk menjadi hamba yang mampu dengan tegas meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat, meninggalkan dosa. Karena kita di saat enak tidur, tapi kita mau bangun untuk salat subuh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ingat nilai salat itu, kita kerjakan 5 waktu, tapi pahalanya 50 kali. Berarti salat subuh bisa disebutkan 10 kali lipat. Belum lagi sunnahnya sebagaimana saya jelaskan tadi. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama membuka hati kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan di dunia ini. Jangan sampai tersesat dan salah jalan. Kita kembali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu harap ridha Allah dan diampuni segala dosanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Shadaqallahul 'adzim. Mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga yang indah dan husnul khatimah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Operasi SAR hari kelima di perairan Selat Sunda resmi diperkuat dengan helikopter. Polres Lebak masih memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Berikut berita selengkapnya pendengar. Wamenkomdiki Nezar Patria mengatakan pencarian 8 korban hilang terus diperluas dengan mengerahkan sejumlah alat utama dan helikopter. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
2: Memasuki hari kelima operasi pencarian, tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang setelah speedboat yang ditumpangi hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pencarian pada Sabtu 12 September 2026 dilakukan dengan memperluas area penyisiran melalui jalur laut dan udara. Area pencarian dibagi menjadi 6 sektor dengan melibatkan sejumlah alat utama. Tim juga mengerahkan helikopter untuk membantu pemantauan dari udara. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan, luas keseluruhan area pencarian mencapai sekitar 4.512 nautical mile. Pencarian melibatkan unsur TNI Angkatan Laut, Polairud, Basarnas, serta Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan. Setiap sektor dikerahkan 2 hingga 3 alat utama untuk melakukan penyisiran. Pencarian juga diperluas hingga wilayah pesisir Lampung.
3: Pada hari ini pencarian kembali dilakukan dengan memperluas master pencarian.
2: Ia menjelaskan, penyisiran dilakukan melalui jalur laut dan pesisir sesuai pembagian sektor. Helikopter rescue 3604 juga dikerahkan untuk membantu pencarian dari udara. Penggunaan seluruh alat pencarian disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tim SAR gabungan akan terus melakukan pencarian terhadap 8 orang yang masih belum ditemukan. Pemantauan dilakukan melalui jalur laut, pesisir, serta udara menggunakan helikopter. Informasi terbaru akan disampaikan kembali apabila terdapat perkembangan atau penemuan di lapangan. Operasi pencarian hingga kini masih berlangsung. Dari Pandeglang, Fitria Aulia melaporkan.
1: Polres Lebak masih memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang sempat viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
4: Kasat Reskrim Polres Lebak AKP Fredo Leonard mengatakan pihaknya sedang menangani 3 perkara curanmor yang viral di media sosial. Dari 3 perkara tersebut, 1 kasus telah berhasil diungkap dan polisi menangkap 2 orang tersangka. Sementara pelaku dalam 2 kasus lainnya masih dalam pengejaran. Fredo menjelaskan, pengungkapan kasus yang telah berhasil ditangani belum dirilis ke publik. Menurutnya, polisi masih mengembangkan penanganan perkara dan mengejar pelaku curanmor lainnya. Kasus curanmor di Kabupaten Lebak disebut masih cukup tinggi. Karena itu, kepolisian terus melakukan pengungkapan sekaligus memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan masyarakat dan tokoh agama hingga kepala desa.
5: Ini tentu menjadi tanggung jawab kami, selaku Satreskrim Polres Lebak, untuk mengungkap perkara yang ada. Memang dari 3 TKP yang viral, kami baru mengungkap 1 TKP, di mana dari 1 TKP ini kami baru mengamankan 2 orang tersangka. 2 orang tersangka ini pun sudah kita lakukan pengembangan terkait TKP lain yang ada di Polsek.
4: Fredo juga meminta masyarakat yang menjadi korban curanmor segera melaporkan kejadian tersebut melalui layanan call center 110 atau datang ke kepolisian sektor terdekat. Masyarakat juga diimbau menggunakan kunci ganda pada sepeda motor dan memarkir kendaraan di tempat yang aman. Selain itu, pemasangan kamera pengawas atau CCTV di rumah maupun lokasi parkir dinilai dapat membantu polisi dalam mengungkap kasus curanmor. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis tembakau sintetis yang diproduksi melalui aktivitas home industry di kawasan Tangerang Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 4 tersangka yakni MR 25 tahun, IN 26 tahun, dan NK 26 tahun dan juga AL. 3 tersangka MR, IN, dan NK diamankan pada Senin 7 September 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di kawasan perumahan Yuvil Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Sementara AL ditangkap di rumahnya yang berada di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Operasi SAR hari kelima di perairan Selat Sunda resmi diperkuat dengan pengerahan helikopter untuk memaksimalkan pemantauan udara di sekitar Gunung Anak Rakatau. Tim gabungan terus mengoptimalkan penyisiran di ketinggian rendah guna mempercepat penemuan 8 korban yang hilang kontak. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
6: Operasi pencarian 8 korban hilang kontak di perairan Selat Sunda memasuki hari kelima dengan penambahan kekuatan alutsista udara berupa pengerahan helikopter Dauphin AS-365N3 di Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Sabtu 12 September 2026. Helikopter yang membawa 6 personil kru tersebut tiba di lokasi posko untuk memaksimalkan penyisiran dari udara. Helikopter yang membawa 6 kru di bawah komando Kapten PNB Dimas tersebut mendarat di Pantai Carita pukul 9 waktu Indonesia Barat setelah bertolak dari ATS. Kehadiran armada udara ini disiagakan khusus untuk mendukung efektivitas penyisiran tim gabungan dari perspektif yang lebih luas. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, menjelaskan bahwa kehadiran armada udara ini sangat krusial guna memperluas cakupan deteksi di setiap kawasan Gunung Anak Rakatau dan wilayah perairan terbuka yang sulit dijangkau melalui jalur laut.
7: Untuk heli rescue, dia akan landing di Carita dan melanjutkan pencarian dengan kurang lebih 2063 nautical mile dengan luas area seperti ini untuk melakukan pencarian. Saat ini masih proses perjalanan menuju ke Carita.
6: Sementara, salah seorang pilot Satuan Udara Pencarian dan Pertolongan, Kapten PNB Dimas, mengungkapkan bahwa pihaknya langsung menyisir koordinat sektor pencarian yang telah ditentukan, mulai dari sekitar kawasan Anak Krakatau hingga perairan Barat Daya. Kendati operasional di udara sempat menemui kendala visibilitas akibat sisa aktivitas vulkanik. Menurutnya, tim pilot tetap mengoptimalkan penyisiran dengan terbang pada ketinggian rendah untuk mengamati objek-objek signifikan secara detail.
8: Pencarian hari ini sudah kami telusuri, koordinat yang sudah diberikan kepada kami, sudah kami telusuri di daerah dekat Krakatau maupun di arah luar ke barat selatan sana. Namun karena terbatasnya jarak pandang terkait sama asap sisa-sisa Gunung Krakatau, namun bukan berarti kita tidak bisa memaksimalkan, tapi kita maksimalkan pencarian.
6: Pihaknya berharap koordinasi yang kuat serta informasi sekecil apapun dari nelayan maupun warga sekitar dapat membantu mempercepat penemuan korban. Seluruh unsur SAR gabungan berkomitmen untuk terus melanjutkan operasi secara optimal dengan tetap memprioritaskan faktor keselamatan di lapangan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, penyiar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyiapkan program pengembangan pelatih Indonesia melalui kerjasama dengan AFC Ajax NV atau Ajax Amsterdam. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding ataupun MOU dalam Indonesia Sports Summit atau ISS 2026. Penandatanganan dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sementara dari pihaknya, penandatanganan dilakukan oleh CEO Menno Gelin. Sekian warta berita saat ini. Operasi SAR hari kelima di perairan Selat Sunda resmi diperkuat dengan helikopter. Polres Lebak masih memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan karena

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: daftar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresek.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

101 Banten, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Mungkin ada yang saat ini sedang jogging, sedang lari, olahraga gitu ya. Apalagi di hari Minggu 13 September 2026, banyak sepertinya yang sudah ada di CFD gitu ya, atau bahkan masih dalam perjalanan menuju CFD, atau masih ada yang baru siap-siap nih di rumah ya. Baru pakai jaket gitu ya, baru pakai sepatu. Hati-hati di jalan deh pendengar semuanya ya. Semangat hari Minggu di hari ini. Anda juga kami undang untuk berbagi informasi nih, seperti apa kondisi Car Free Day di wilayah Anda. Kalau yang ada di Serang mungkin seperti apa nih kondisi CFD di KP3B gitu ya. Ada jajanan apa aja nih? Kayaknya enak ya jajan-jajan. Karena biasanya nih pendengar, kita ke CFD ini bukan untuk olahraga tapi untuk jajan ya. Atau saya doang nih? Tapi banyak mungkin ya yang juga mengalami seperti itu. Niatnya olahraga tapi akhirnya jajan ya. Apapun itu, mudah-mudahan kita semua sehat, bahagia gitu ya. Yang di kota Cilegon juga boleh sharing seperti apa kondisi arus lalu lintasnya. Apakah saat ini cukup padat karena ada CFD gitu ya. Yang di Tangerang juga seperti apa. Yang di Kabupaten Lebak seperti apa. Pandeglang seperti apa ya. Kami undang Anda untuk berbagi informasi seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar, atau menuju CFD ini seperti apa gitu ya, atau juga mungkin seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada. Apakah saat ini CFD-nya ada gerimis gitu ya, atau malah cerah gitu ya. Boleh sharing informasinya. Nanti juga kami akan hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya. Dan untuk Anda sekali lagi ditunggu untuk informasinya, penyiar di 08111 450 949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, seperti apa untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Minggu 13 September 2026? Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Nindya di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Nindya.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Mbak Nindya hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik, mudah-mudahan semangat dan sehat selalu Mbak ya. Mbak Nindya, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa nih kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten pada hari Minggu ini. Silakan Mbak Nindya.
2: Baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk hari Minggu 13 September 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari juga secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan dalam skala lokal di wilayah Kecamatan Cibeber, Panggarangan, dan Cigemblong dan sekitarnya. Kemudian untuk malam hari dan dini hari secara umum diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 85%. Untuk arah angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang terutama di wilayah Banten bagian utara seperti di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian utara, Kabupaten Tangerang bagian utara, Kota Tangerang, serta di wilayah Banten bagian pesisir selatan seperti di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Kemudian untuk hari ini juga perlu diwaspadai adanya potensi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini, kami kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindya sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Nindya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Minggu ya. Hari ini didominasi cerah berawan hingga berawan informasinya pendengar di pagi hari. Kemudian tadi ada potensi angin kencang juga ya di wilayah Kota Cilegon, kemudian Kabupaten Serang bagian utara, Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Tangerang bagian utara, dan juga Kota Tangerang ya pendengar. Ini juga harus lebih diwaspadai, lebih diperhatikan lagi pendengar. Untuk Anda juga kami undang untuk berbagi informasi seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada ya. Ditunggu di 08111450949. Kemudian pendengar, tepat di jam 7 pagi nanti kami juga mengajak Anda untuk mendengarkan warta berita. Ini akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aeng Khairuddin, Ketua Harian Keluarga Besar Badan Koordinasi Pejuang Pembentukan Provinsi Banten atau disebut dengan Bakor Banten, mengucapkan selamat ulang tahun pada Radio Republik Indonesia atau RRI yang ke-81 tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Kami di udara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,9 FM.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses.